0: Uliwekati mu program Mpuri de Kamenya.
1: Mpuri de Kamenya ekuleted dwa.
2: State time is solar S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei rahisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku state time ziyo. Chaji ngo kumare sawa biri obina masanyalaze misana nechiro onyumirwe TV amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija net TV size aset mobili. Satellite dish. Okulia mikutuja state time ze jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimaki oba special buke. Umuli chano za abana. Obuza nyo. Kusani rejise mpile jisinga ya amanyi yo kwetu rolensi yo na. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka. Uru osa sude nkumi sisa tumuriviri moliru naku.
3: Start time solar. Power your life.
0: Uri wakati mu program Mpuri de Kamenya.
1: Mpuri de Kamenya. Ekurete dwa.
2: Start time uzi sola S130.